0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Inilah tiga gelombang utama Negeri FM. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Nantikan misi menawan dan bersiaran di 8 puncak yang seterusnya di Gunung Angsi pada 9 Mei ini untuk mencipta rekod kebangsaan sempena ulang tahun RTM ke-80. Doakan kejayaan kami.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Okey, baik. Kalau kita tengok ya, menerusi Jabatan Meteorologi Malaysia untuk seluruh Negeri Sembilan, pagi ni diramal tiada hujan, manakala di sebelah petang pula ribut petir di beberapa tempat dekat kawasan pedalaman. Malam diramal hujan di beberapa tempat dan suhu maksimum hari ini 34 darjah Celsius. Kalau anda semua nak kongsikan kan, macam mana cuacanya dekat kawasan anda sekarang, boleh je nak hantarkan pesanan juga ke, ataupun nak kongsi dengan Zoo hari ni apa aktivitinya kan, boleh aja. Hantar je dekat 012-603-0603. Baik, kalau kita tengok cuaca sekarang tak menentu kan, kadang pagi tu bukan main panas lagi kan, sebelah petang tu dia dah mula dah nak guruh, hari dah nampak gelap aja, mendung aja kan. Apa pun untuk anda semua yang mana ada aktiviti luar hari ni, rancanglah sebaik-baiknya. Okey, tengok kita punya Jabatan Meteorologi Malaysia ni bagaimana jangkaan cuacanya, anda rancanglah. Kalau tak ada plan A tu tak menjadi, ada plan B. Kalau plan B tak menjadi, ada plan C, sampailah plan seterusnya sampai jadi kita punya perancangan tu, insyaAllah. Okey,
1: kekal setia dengan frekuensi Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7, atau nak lebih mudah, muat turun je aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda. Dengarkan kami di mana sahaja anda berada.

0: Seronok tau kalau dikelilingi oleh insan yang sentiasa ingatkan kita untuk melakukan kebaikan. Contohnya, jom solat, jom selawat, jom kurus. Jadi kita hargailah mereka ini dan jagalah ukhuwah kita supaya dapat sampai ke syurga. InsyaAllah. Ada satu lagi jom, jangan lupa. Jom dengar Negeri FM.
1: Negeri FM ingat sampai bila-bila.
2: Perlawanan bola sepak Liga Super. Saksikan pertembungan sengit setiap pasukan demi memburu satu tahta terulung bola sepak negara. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan seterusnya. Jumaat 8 Mei, Terengganu FC bertemu Immigration FC. 8.15 minit malam di saluran OK Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603. You bring me joy, bring me joy.
2: Jom yang mana ada pesanan ataupun ada nak luahkan perasaan ke pagi ni kan. Rindulah dekat si dia yang jauh di mata, dekat di hati. Senang aja macam tadi si Pana cakap. Hantar je dekat 012-603-0603. Yang mana tengah memandu tu hati-hati, okey. Orang kata jangan gopoh-gopoh kan. Tenang-tenang saja. Kalau dah lambat tu nak buat macam mana? Jangan orang kata membahayakan diri sendiri dan juga pengguna jalan raya yang lain. Okey, so doakan agar semuanya sama sampai ke destinasi yang dituju. Baiklah, jom tepat pukul 7 pagi kita dengar dulu utama 7 pagi dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Zul akan kembali untuk jam yang kedua tau. Jangan ke mana-mana, jangan tukar frekuensi sebab nanti Zul nak kongsi dengan anda banyak informasi. Okey, terus bersama dengan Zul. Zul pun nak bacakan juga. Ada dah ni yang hantarkan pesanan ni. Kejap lagi eh. Jam yang kedua. Jangan tukar frekuensi. Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Whoa.

0: Nantikan misi menawan dan bersiaran di 8 puncak yang seterusnya di Gunung Angsi pada 9 Mei ini untuk mencipta rekod kebangsaan sempena ulang tahun RTM ke-80. Doakan kejayaan kami.
1: Pak sudih lah Pak.
2: Kau jangan sedih-sedih, Ma. Apa kau nak sedih, Ma, kan? Hidup kita ni nak tenang dan bahagia senang, ya, Ma.
1: Ya, kau Pak An. Jangan, Pak.
2: Pertama sekali, usah kita bandingkan hidup kita ni dengan orang lain.
1: Tapi.
2: Jangan tapi-tapi. Jangan sedih berlebihan. Kita ni kena berdamailah dengan semua orang.
1: Pula dah.
2: Yo, jangan iri hati dengan kesenangan orang lain. Dan yang paling penting sekali, Ma, kau ni parah betul ni, kan?
1: Kenapa?
2: Jangan terkenangkan masa lalu yang membuatkan kita sedih. We must move on.
1: Yalah, Pak An. Betul lah tu, kan?
3: Ha, senang je kan nak hidup tenang dan bahagia. Tapi kalau nak lagi bahagia, dengar Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

0: topi keledar lumba RM300. Jaket kulit import dan sarung tangan RM700. Grafik dan pelekat tambah RM500. Sedihnya, bagaimana anda membazir hasil keringat untuk kelihatan bergaya? Tetapi, tidak menghiraukan keperluan asas yang boleh menyelamatkan nyawa. Sehelai vest keselamatan kurang daripada RM20. Mentol lampu belakang pula hanya RM3. Dua keperluan keselamatan ini membolehkan anda dilihat. Jadi, berbelanjalah demi keselamatan anda. Anda mampu mengubahnya.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: berjaya.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: 8 Mei 1959, pemasyuran Duli Yang Amat Mulia, Tunku Sri Ismail sebagai Sultan Johor. Pada hari ini, dalam tahun 1959, Duli Yang Amat Mulia Tunku Sri Ismail, Tunku Mahkota Johor dimasyhurkan sebagai Sultan Johor dalam satu istiadat yang diadakan di Dewan Singgasana Istana Besar, Johor Bahru, Johor. Pelantikan baginda ini dilakukan bagi menggantikan almarhum Sultan Sri Ibrahim ibni almarhum Sultan Abu Bakar, Sultan Johor dan ayahanda baginda yang mangkat di London. Baginda mengangkat sumpah di hadapan Yang Amat Berhormat Tunku Ismail bin Abdul Rahman, Pemangku Menteri Besar, sambil disaksikan oleh pegawai-pegawai kanan Kerajaan Johor. Sebagai catatan sejarah, jenazah almarhum Sultan Sri Ibrahim dibawa dengan menaiki kapal terbang untuk disemadikan di Makam Diraja Johor pada 11 Mei 1959 bersebelahan makam ayahanda baginda, almarhum Sultan Abu Bakar ibni almarhum Raja Temenggung Tun Daeng Ibrahim.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Selamat pagi. Assalamualaikum. Apa khabar? Okey ke tidak tu? Yang mana baru je dengarkan Negeri FM sekarang ini bertemankan Zoo untuk Radar Pagi sampai pukul 10 je hari ni. Besok dan juga Ahad untuk Radar Extra barulah sampai pukul 12.30 hari. Ingat tu? Okey, jadi untuk anda semua, apapun urusannya hari ini, semoga dipermudahkan, lancar aja semuanya. Okey, kalau adalah pagi ni yang rasa macam, alamak tak sedap badan lah, macam nak demam lah. Tunggu apa lagi? Carilah ubat yang bersesuaian, makan cepat-cepat eh. Dan juga kalau rasa perlukan perkhidmatan, orang kata rawatan dekat klinik, dapatkanlah orang kata rawatan yang sepatutnya di klinik yang berhampiran kan. Jangan biar melarat, nanti kerja-kerja tertangguh. Orang kata lesu aja, kita pun tak ceria. Jadi tak seronok macam tu. Kena dapatkan rawatan. Okey, sedoakan agar semuanya berada dalam keadaan yang baik, sihat belaka. Amin. Untuk hari ni kan, hari Jumaat 8 Mei 2026 yang menyambut ulang tahun kelahiran. Adakah baby May ni? Orang cakap baby May ni cantik-cantik, kacak-kacak semua, betul ke? Selamat ulang tahun kelahiran eh. Yang mana orang kata menyambut ulang tahun kelahiran, ulang tahun perkahwinan hari ni, doakan yang baik-baik aja untuk anda. Hari ni anda jalani dengan penuh keceriaan, ada pelbagai rezeki yang datang di hari yang seterusnya, InsyaAllah. Dan untuk anda, kalau ada lah nak sampaikan pesanan ke, ataupun yang tengah memandu tu ada juga nak hantarkan info trafik, nak hantarkan bagaimana keadaan cuacanya, trafiknya dekat kawasan anda, laju-laju je hantar dekat 012-603-0603. Jom pagi ni kita layan dulu persembahan Projector Band, Sinar Pelangi, semuanya untuk anda. Radar Pagi.

0: berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Pilih lampu mentol LED untuk ketahanan yang lebih lama berbanding dengan lampu biasa. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.
1: Negeri FM, anda boleh stream di aplikasi RTM Play.
2: Hai semua, kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Nantikan misi menawan dan bersiaran di 8 puncak yang seterusnya di Gunung Angsi pada 9 Mei ini untuk mencipta rekod kebangsaan sempena ulang tahun RTM ke-80. Doakan kejayaan kami.
1: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Dengarkan carta hit Negeri FM di aplikasi RTM Klik. Muat turun di Google Play Store dan Apple App Store.
2: Ya, untuk carta hit jangan lupa untuk undi lagu-lagu kegemaran anda. Macam mana caranya? Mudah sahaja. Anda pergi ke platform media sosial Negeri FM Official, Instagram dan juga Facebook kan. Dekat sana ada poster carta hits. Nanti di bahagian caption tu ada link. Tekan je link tersebut. Lepas tu nanti keluarlah lagu-lagu yang ada dalam carta tu. Boleh undi lagu-lagu kegemaran anda. Nak undi banyak kali pun tak ada masalah sebenarnya, okey? Dan kalau nak mudah lah, Zu, tak boleh lah. Nak orang kata tekan link dekat caption tu, tak apa. Anda pergi ke story Instagram dan juga Facebook kan. Dekat atas tu, admin kami dah sediakan dah link. Tekan, memang confirm dapat. Boleh undi, okey? Untuk hari Ahad ni, macam biasa, pukul 10 pagi sampailah pukul 12 tengah hari, dan kita ada siaran ulangannya untuk minggu ini pada pukul 9.15 minit malam hinggalah pukul 11 malam untuk carta hits Negeri FM. Baiklah, untuk anda semua pengguna Lebuh Raya Utara Selatan, kalau kita tengok ya, menerusi aplikasi X Plus Traffic, mereka ada maklumkan ada berlaku kemalangan di kilometer 446.7 arah selatan dari Rawang ke Sungai Buloh Hospital. Lorong kecemasan ditutup, trafik perlahan sekarang ini. Dan untuk anda semua yang sedang dengar layan Negeri FM sekarang sambil memandu kan, mungkin ada yang terperangkap dalam kesesakan lalu lintas tu, bawa banyak-banyak bersabar, tenangkan hati, istighfar. Ini hari Jumaat kan, pagi ni kita penuhi kita punya orang kata hari tu dengan doa, percakapan, kelakuan yang baik-baik saja, okey? Yang mana ada ucapan, teruskan saja hantar di 012-603-0603. Selepas ini banyak lagi ni perkongsian saya nak kongsi. Antaranya, hari ini merupakan solat Jumaat terakhir di Masjid Negeri Negeri 9. Sebentar nanti Zu akan kongsikan lebih. Kena terus bersama dengan Zu dalam Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM akan menyahut cabaran dengan mendaki dan bersiaran secara langsung di 8 puncak gunung jajaran Transnaneng melibatkan puncak Gunung Datuk, Gunung Rembau, Gunung Gagak, puncak 701, puncak 705, Gunung Tampin Utara dan Gunung Tampin Selatan. Pada 2 dan 3 Mei ini, misi adalah bukti semangat, ketahanan dan komitmen warga Negeri FM menjayakan cabaran bersama-sama rakan strategik iaitu Jabatan Perhutanan Negeri Sembilan, Skuad Storm Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sembilan dan Persatuan Malin Gunung Negeri Sembilan. Nantikan siaran langsung bersama-sama DJ Amar, Fad dan kru Negeri FM berkongsi pengalaman dan keterujaan bersiaran dalam keadaan yang mencabar mental dan fizikal dalam misi memecahkan rekod kebangsaan bersiaran dari 8 puncak ini. Doakan kejayaan kami.
1: Jangan lupa ikuti kami di semua platform media sosial, di TikTok, Facebook, Instagram dan YouTube. Caranya Negeri FM Official.

0: you.
1: Jangan ada alih radio Wan. Jangan ada alih-alihan siaran itu.
2: Alah, boring lah Wan ni.
1: Kau dengar pun tidak lah. Tahu ingat bahkan boring.

0: Iwan, best juga Negeri FM ni kan?
1: Ha, baru kau tahu. Negeri FM ingat sampai bila-bila. Semua orang suka tengok TikTok kan? Sama lah, saya pun macam tu ya. Tapi kan, dokek media sosial ni, janganlah kau duduk nak mengocam orang ya. Komen lah yang baik-baik. Saya Fahin Hashim. Jangan lupa ikuti TikTok Negeri FM Official.

0: Ianya Grafam ingat sampai bila-bila 7.45 minit pagi sekarang ini. Terima kasih saya ucapkan untuk anda semua yang kekal setia bersama dengan frekuensi Negeri FM. Atau ada juga yang dengarkan Radar Pagi untuk hari ini menerusi RTM Klik tu. Memang love sangat, okay? Bolehlah bagi tahu kawan-kawan, ahli keluarga kan, yang mana belum lagi ada aplikasi RTM Klik dalam telefon tu, muat turun sekarang. Bukan boleh dengar kesemua stesen radio RTM sahaja, tapi yang mana nak layan drama kan, yang suka layan drama tu, boleh juga tengok di RTM Klik. Nak layan sukan pun ada juga kan. Percuma je, jangan bimbang. Tak perlu bayar pun. Okay, tak ada semua yang tengah layan Negeri FM sekarang ini. Mungkin sambil sarapan tu, selamat menjamu selera. Kalau ada nak hello-hello Zoo, nak hantarkan ucapan, hantar je dekat 012-603-0603. Tadi Zoo ada bagi tahu hari ini merupakan solat Jumaat terakhir yang akan diadakan di Masjid Negeri Negeri Sembilan sebelum berlakunya proses orang kata menaik taraf masjid berkenaan. Okey, hari ini pun akan diadakan, iaitu majlis pengisytiharan penutupan sementara Masjid Negeri yang akan diadakan hari inilah, yang disempurnakan oleh Yang Berhormat Sahibus Samahah Mufti Kerajaan Negeri Negeri Sembilan. Jadi selepas ini, dalam tempoh orang kata menaik taraf ni kan, segala urusan pentadbiran masjid, solat Jumaat, kuliah pengajian halaqah Al-Quran, urusan perkahwinan dan juga lain-lain akan beroperasi dekat mana? Di komplek Al-Sa'adah Rahang. Okay, jadi untuk anda semua kaum lelaki terutamanya yang sebelum ini tujuannya kalau solat Jumaat aja Masjid Negeri, kalau solat Jumaat aja Masjid Negeri, selepas ini bolehlah anda terus sahaja pergi ke komplek Al-Sa'adah Rahang. Hari ini boleh lagi tunaikan solat Jumaat di Masjid Negeri. Okay, dan untuk anda semua, apa pun urusannya hari ini, semoga dipermudahkan. Ada juga yang bagi tahu tengah memandu ke tempat kerja, hati-hati, okey? Kalau ada info trafik nak dikongsikan pun, boleh kongsi juga dengan Zoo macam biasa dekat nombor yang Zoo sebut tadi tu, 012-603-0603. Banyak lagi ni informasi Zoo nak kongsi dengan anda, tapi selepas ni kita nak layan banyak lagi juga lagu-lagu hits. Lepas ni kita ada juga nak dengarkan lagu tema untuk Salam Baitullah untuk tahun ini. Nyanyian Lah Ahmad. Kita ada juga lagu Alamak, persembahan Rizky Fabian dan juga Adrian Khalif. Dan juga lagu Cinta Penuh Liku, Ajay featuring Nadira. Terus bersama dengan Zoo dalam Radar Pagi.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Soal Bicara bersama tetamu Negeri FM. Tonton rakamannya di Facebook dan YouTube Negeri FM Official. Nak tahu pelbagai informasi menarik? Dengan Negeri FM, ingat sampai.

0: Nantikan misi menawan dan bersiaran di 8 puncak yang seterusnya di Gunung Angsi pada 9 Mei ini untuk mencipta rekod kebangsaan sempena ulang tahun RTM ke-80. Doakan kejayaan kami.
1: Nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.